sa'li kakalil kutangkain chotiho kunelik chimaka tashaktawag li Jesus kishkut chiku naktento totiho kulah kulah rena kinkatora lelinkaus nashkeakwe radio utankah chkia uskush li iglesia katolika arimpeteng.

Dios, man Dios, di kabing kil. Ningkos na na kserabili na lep. Nakchapayak Dios, li rail kutan, abanan magkuantali aherus na bal. Hamban, charu, naklaota katawiru. Charu, roksingkil, epli halambuch. Kisholop, stialan ni kakumon, man Dios, rean. Nakcholop, takala, charu, naklao. Takanau rok singkile li halam uch li neke chunushin salika santa iglesia salika hun kabala kwana kwi li akshri si resh rapinak mako ut li halam uch ri si chirish kwan hun kabal maka chikish halam uch na kwan stawle rinru na shtien na li halam uch in kaus mako at li halam uch in kaus shkakbon haan la ol in ka uso in ka na kanau rok singkile Ingkana kanau charu takaperisi. Ingkana ksay cholakir chokere, mantos na kusherabili kangela ine, chirishep di halambuch. Maresa akong kutan kakire li kakumon si panu editar, manak aheli rusra pal sakas dialala. Aheru nak takanau sakas dialali si dialali li kapabala. Kwa nak ingkana kanau, tiyasing tiyaning ki oksak na kwenko, tiyaning ki halambuch nak nak na kuahosin chris chir aran sa likahun kapal abanam mo ko na kanauta charu rock singkil kana kanim la sa ito lahi chokere likakumon kwa Pedro tul sa ito lahi chokakwe kwa Marcos ari na kwa bikar cha familia tulbol pantios kamingkil kwa tulbol pan tulhol pantios na kalang sa liku tulhol tiyos kamingkil aran sa mpero kucha pantios kamingkil is liswarabi Y su héroe chupen y riquilic angela incharelli programas por amelia hermanas de la resurrección a anche chal crees a lejun capal me jale rabi baltin cocanac salinia quilao panac de hermanta que salinia panac ebdicas que trina que rajra minki nanca que chan da canac se lecho el manteos nac suec un su herapi chulio en la in o cuanta capiqui bijón cuan mareto la seis marejona que las nac oclimish manac Kebir kaya nakto ati nakat o tiklak ni San Dilmis. Antio share, chino may akwalain o zranchek ulas sa chol chokone. Lilekturas kili kakumal chol choyro. Takal kutan sa kain kis kie. Si koma karana, matyal tekwi na kie marechan kis. When aran teril, lilekturas, lishkultikali kakumal. Maganak, nakaganap libitin sa shkangheling tukwa tingkwang chokone. Kikispat chokone ni kwan tingkanap sa lekong kama. Chir shantra kaya kan, Charelli programas de hermanas de la resurrección.